0: El olor.
1: Wah, berahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak. Siang, mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus madu.
1: Teh jus kan banyak.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus mau lagi.
1: Mau teh jus lagi? Nyepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, minum teh jus.
4: Semua rasanya.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.

Kembali lagi di Radio Songkolan 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Bojonegoro Garang, perhutani Bojonegoro Bui, pencuri kelas teri bernama Sukinanto. Ungkapan hukum tegak ke bawah, tumpul ke atas tepat dialamatkan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Padangan Bojonegoro. Bagaimana tidak mereka tega menjebloskan Sukinanto berusia 44 tahun, pencuri kelas teri 2 potong kayu jati. Sukinanto ditangkap polisi hutan pada Juli 2026 saat mengambil 2 potong kayu jati di petak 128F RPH Nganti BKPH Ngerak yang kepada pihak kepolisian secara hukum. Sukinanto kini masih menjalani penahanan di Mapolres Bojonegoro. Polisi juga masih mendalami perkara tersebut. Pengambilan kayu itu merupakan perbuatan pertama yang dilakukan Sukinanto. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Leks

0: Istana mengatakan pihaknya sebenarnya sudah mengusahakan mekanisme restoratif terhadap Tito dengan pihak perhutani sebagai pelapor masih dilakukan. Cipto mengatakan mekanisme RJ telah diatur dalam KUHAP baru, namun penerapan dalam perkara Sugiranto terkendala penolakan pihak pelapor yang menutup pintu damai. Selain mempertimbangkan keberatan pelapor, pihak kepolisian juga melakukan pendalaman material terkait rekam jejak aksi yang dilakukan oleh Sugiranto. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah aksi pengambilan kayu jati tersebut murni tindakan spontan atau sudah pernah terjadi sebelumnya. Dengan penolakan damai dari pihak Perum Perhutani KPH Padangan, Adam Sugiranto kini dipastikan tetap berlanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam laporan terpisah, Asisten Perhutani atau ASPER KPH Padangan Slamet Wahono menegaskan menolak mekanisme RJ dengan garang. Ia mengaku ingin memberi pelajaran kepada Sugiranto. Akibat penahanan Sugiranto, kondisi ekonomi keluarga pun ikut terdampak. Sang istri, Suniti berusia 35 tahun, kini harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan gali lubang, tutup lubang. Menurut Suniti, selama ini suaminya bekerja serabutan. Sugiranto juga biasa mencari tunggak kayu dan ranting pohon untuk kemudian dijual. Hasilnya kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun setelah suaminya ditahan, pemasukan keluarga praktis berkurang. Suniti pun kesulitan mencari pekerjaan penghasilan di sekitar tempat tinggalnya. Anak pertama baru lulus dan sempat mendapat pekerjaan di Surabaya, bahkan memilih pulang ke Bojonegoro. Tujuannya tak lain karena harus membantu keluarga dan menjaga adiknya yang masih berusia 9 tahun. Dampak perkara tersebut juga dirasakan oleh anak bungsu Sugiranto dan Suniti. Anak berinisial M itu sempat tidak masuk sekolah selama 3 hari setelah menjadi sasaran ejekan oleh teman-temannya. Meski demikian, anak bungsu Sugiranto kembali bersekolah. Ini setelah mendapat pendampingan dari pihak sekolah. Guru juga memberikan pemahaman kepada teman-teman M agar tidak melakukan perundungan kembali. Menurut Suniti, pengambilan kayu tersebut disebut merupakan kali pertama dilakukan suaminya. Ia menyebut Sugiranto saat itu sedang tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan. Suniti masih mengingat saat suaminya berpamitan pergi pada pagi hari untuk mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga kini Suniti dan anak pertamanya rutin menjenguk Sugiranto sekitar seminggu sekali. Syukur kondisi suaminya selama dalam tahanan polisi masih dalam keadaan sehat.
1: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, memang itu adalah salah satu kasus pencurian, tapi memang kalau kita lihat dari latar belakang sang pencuri memang pasti ada motif di baliknya. Jadi semakin dewasa Mitra Songgolangit, semakin dewasa kita hidup, semakin abu-abu yang namanya peristiwa kejahatan ya. Karena di sisi lain kita berada di usia yang mungkin sama ya. Katakanlah ketika kita sudah dewasa, kita pasti akan melihat bagaimana dan motif apa yang mereka landasi dalam pencurian tersebut. Ya, walaupun memang tidak bisa kita benarkan hal tersebut adalah sebuah pencurian, tapi memang kalau kita lihat motif secara belakangnya, latar belakang ekonomi dan lain sebagainya, memang kita namanya peran pemerintah dalam mengentaskan keinginan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bening merata, Gifloid Hijab Oud, dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Yeki, masih cepat jeneng apa urung? Calon bayi Sik bingung aku mbak.
3: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren loh.
2: Iya toh, maksud toh mbak?
3: Iya toh. Lekai loh tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan soko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh, dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Maksud anakku tak jenenge Basko.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
5: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Kembali lagi di Radio Sokologi 99 Kabar WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di informasi nasional IMF soroti pengangguran lulusan sarjana di Asia semakin banyak. Kaum muda berpendidikan tinggi di sejumlah negara Asia menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Penelitian terbaru Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat tingkat pengangguran pemuda berpendidikan pasca sarjana di sejumlah negara Asia Selatan mencapai lebih dari 40%. Temuan yang dimuat dalam majalah Finance and Development edisi September 2026 itu menunjukkan Sri Lanka mencatat tingkat pengangguran sekitar 43% di kalangan penduduk berusia 15 hingga 24 tahun dengan pendidikan pasca sarjana. India menyusul dengan angka sekitar 42%, sedangkan Bangladesh sekitar 36%. Kondisi tersebut menggambarkan persoalan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Bertambahnya jumlah lulusan pendidikan tinggi tidak selalu diikuti tersedianya pekerjaan yang sepadan dengan kualifikasi mereka. IMF menggambarkan fenomena tersebut sebagai graduate glut atau kelebihan lulusan. Kesenjangan antara tingkat pengangguran pemuda secara keseluruhan dan pengangguran di kalangan kelompok berpendidikan tinggi menjadi salah satu sorotan dalam laporan tersebut. Di Sri Lanka, tingkat pengangguran pemuda secara keseluruhan tercatat sekitar 22%, sementara di India angkanya mencapai sekitar 18%. Kedua angka tersebut masih jauh di bawah tingkat pengangguran yang dilaporkan pada kelompok pemuda berpendidikan tinggi di masing-masing negara. Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, Krishna Srinivasan, mengatakan tenaga kerja muda berpendidikan tinggi menghadapi kesulitan memperoleh posisi yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Negara-negara Asia Tenggara dalam perbandingan tersebut mencatat tingkat pengangguran pemuda terdidik yang lebih rendah secara absolut dibandingkan sejumlah negara Asia Selatan. Namun persoalan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pekerjaan juga terlihat. Berdasarkan angka dalam laporan yang dikutip, Indonesia mencatat tingkat pengangguran pemuda terdidik sekitar 18%, Vietnam berada di angka 16%, Malaysia dan Thailand masing-masing sekitar 13%, sedangkan Filipina sekitar 12%. Singapura mencatat angka terendah dengan perbandingan tersebut, yakni sekitar 8%. Data itu menunjukkan bahwa tantangan penyerapan tenaga kerja terdidik tidak hanya terjadi di Asia Selatan. Negara-negara Asia Tenggara juga menghadapi persoalan bagaimana menghubungkan kualifikasi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam perkembangannya, AI berpotensi mempersempit pintu masuk kerja. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence turut menjadi perhatian IMF. Adopsi teknologi yang semakin cepat dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap pemuda yang baru memasuki pasar kerja. Model AI yang mampu menjalankan tugas kompleks dengan biaya relatif rendah mulai digunakan untuk sejumlah pekerjaan teknis dan administratif. Posisi tingkat pemula seperti insinyur, junior, animator, dan staf administrasi disebut sebagai pekerjaan yang berpotensi terdampak. Posisi tersebut selama ini menjadi salah satu pintu masuk bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman bekerja. Jika penerapan AI berlangsung lebih cepat daripada peningkatan keterampilan tenaga kerja, lulusan baru berpotensi menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk memperoleh pekerjaan awal. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan kerja, tetapi juga perubahan jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tekanan pasar kerja diperkirakan semakin berkembang seiring perubahan demografi di negara-negara berkembang. IMF memperkirakan hampir 1,5 miliar orang yang akan memasuki angkatan kerja di negara berkembang dalam satu dekade mendatang.
Jumlah tersebut lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sekitar 500 juta orang yang masuk angkatan kerja dalam periode setengah abad sebelumnya. Laporan Bank Dunia bertajuk The Global Jobs Challenge yang diterbitkan pada Juni juga menyoroti besarnya generasi muda yang akan masuk pasar kerja dalam periode mendatang. Persoalan tersebut terlihat di Bangladesh. Pendiri bdjobs.com, Fahim Musromf, menyebut sekitar 2,2 juta hingga 2,3 juta anak muda memasuki pasar tenaga kerja negara itu setiap tahun. Pada periode 2010 hingga 2022, proporsi angkatan kerja Bangladesh yang memiliki gelar sarjana meningkat 2 kali lipat dari 3,9% menjadi 9%. Namun Masrur mengatakan bahwa struktur ekonomi Bangladesh relatif tidak banyak berubah. Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan dalam menyerap pertambahan tenaga kerja terdidik ke pekerjaan yang sesuai. Bertambahnya jumlah lulusan dengan demikian perlu diimbangi perkembangan kesempatan dan kebutuhan keterampilan yang relevan. Bagi negara berkembang, persoalan pasar kerja ke depan bukan hanya bagaimana menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan pendidikan dan pelatihan dapat mengikuti perubahan kebutuhan industri, termasuk akibat perkembangan AI. Songgolangi. Ya, bagi mitra Songgolangit yang memiliki informasi berkaitan dengan informasi cuaca, informasi peristiwa atau informasi arus lalu lintas, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Kembali lagi di Radio Sogolaget 11.9 Kabar WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan magang Win Ponorogo yang sudah berada di meja gatekeeper. Kepada Dita, waktu dan tempat kami persilakan.
1: Kan Sabta, ya Mitra Sogolaget, info selanjutnya dari Ponorogo. Pengembap Ponorogo memproses pemberhentian tetap Sugiri Sancoko dari jabatan bupati setelah keputusan kasus korupsinya ditetapkan. Sugiri dipastikan tidak mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, dan uang pengganti sebesar 6,76 miliar rupiah. Saat ini, Pengembap Ponorogo menunggu surat keterangan ikrah dan salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua dokumen tersebut akan digunakan sebagai syarat pengusulan pemberhentian tetap kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Setelah SK dari Mendagri terbit, DPRD Ponorogo memiliki waktu 10 hari untuk menggelar sidang paripurna pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif. Jika DPR tidak memproses dalam batas waktu tersebut, pengusulan pelantikan akan langsung diambil alih oleh Gubernur Jawa Timur.
0: Dita di Gatekeeper. Ya, itu adalah informasi yang cukup penting bahwasanya akhirnya ya. Sudah sekian lama kita menunggu putusan pengadilan dan sekarang sudah berada di babak atau fase akhir. Yang kemudian wakil bupati Lisdia Rita akan menjabat menjadi bupati dan selanjutnya tinggal kita nanti siapa yang akan menjadi wakil bupati selanjutnya. Kita tunggu aja ya, Mitra Sogolaget. Dan itu saja mungkin Radio Sogolaget informasinya dari rekan Dita. Dan kita akan lanjut ke informasi beberapa informasi selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Songgolangi.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
3: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.
3: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
4: Radio Sumberlangit pukul 9.

0: Kembali lagi di Radio Songgorengnya 11 bulan kepada WFM Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Kali ini saya tidak sendirian, tapi ada 3 orang di ruang studio kali ini ya. Tadi ada rekan Dita dan sekarang ada rekan Erika yang akan menyampaikan beberapa informasi seputar daerah mana, Mbak? Daerah Madiun. Oke. Kepada rekan Erika, waktu dan tempat kami persilakan.
1: Ta, ya Mitros.

0: Langit, informasi kali ini datang dari Kabupaten Madiun. Bermula dari bakar lahan tebu, api hanguskan kandang dan rumpun bambu di Madiun. Ya, Mitra Songgalangit, kebakaran melanda permukiman warga di Desa Purwasri, Kecamatan Wonosri, Kabupaten Madiun pada Senin 21 September 2026 siang. Insiden yang menghanguskan sebuah kandang kambing dan rumpun bambu ini diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan tebu yang menjalar ke area sekitar. Petugas Damkar Kebakaran Kabupaten Madiun tiba di lokasi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat setelah menerima laporan warga. Dengan mengerahkan satu unit mobil suplai, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api dinyatakan padam total pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Meskipun petugas menghadapi kendala berupa angin kencang dan jalan yang sempit, peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Damkar pun menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan guna mencegah kebakaran serupa.
1: Erika di Gatekeeper, ya. Jadi kita juga harus, Mitra Soklin, berdasarkan informasi tersebut, kita harus saling jaga ya di musim yang cukup panas sekali ini. Banyak kejadian-kejadian karhutlah, kemudian juga kejadian-kejadian kebakaran di beberapa daerah ya, khususnya di Ponorogo dan sekitarnya. Bukan hanya korsleting listrik ya. Karena di musim panas ini dari puntung rokok, kemudian kelalaian kita ketika membakar sampah dan lain sebagainya bisa menjadi faktor terciptanya kebakaran. Jadi kita harus saling jaga ya, warga jaga warga. Ketika kalian sudah melihat titik api atau apapun ya yang berkaitan dengan percikan api, segera melapor ke pemadam kebakaran setempat. Jadi itu aja ya informasinya. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Fish dengan judul Arteri. Selamat mendengarkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ya, kembali lagi di Radio Sobalaget 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di Ngawi, Polres Ngawi. Langkap pria pelaku pencabulan anak terancam 9 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ngawi melalui Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA mengamankan seorang pria berinisial M merupakan warga Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi yang terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan berulang kali dalam kurun waktu tertentu. Kasus ini terkuak setelah korban memberanikan diri menceritakan pengalaman pahit tersebut kepada keluarga dan lingkungan sekitar yang kemudian berujung pada laporan resmi ke Polres Ngawi pada 28 Agustus 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik bergerak cepat mengumpulkan alat bukti, termasuk selai pakaian milik korban yang kini diamankan guna kepentingan forensik dan pembuktian. Titik terang penyidikan mengarah pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tatkala terduga pelaku M kooperatif mendatangi Mapolres Ngawi untuk menjalankan pemeriksaan penyidik. Dalam pemeriksaan maraton tersebut, M secara terbuka mengakui seluruh perbuatan bejatnya terhadap korban di bawah umur. Melihat pengakuan tersebut, penyidik unit 4 PPA Satreskrim Polres Ngawi langsung meningkatkan status M dari terlapor menjadi tersangka dan resmi menyiapkan langkah penahanan guna merampungkan berkas perkara. Atas perbuatannya, tersangka M dijerat dengan pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perbuatan cabul dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Kasus ini menjadi alarm keras bagi ekosistem perlindungan anak di tingkat basis. Di tengah masifnya kampanye anti kekerasan seksual, peran lingkungan terdekat terbukti menjadi lini pertahanan pertama sekaligus ruang aman bagi korban untuk bersuara, memutus rantai trauma laten yang seringkali tersembunyi di balik relasi kuasa domestik. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pas Ardinata menegaskan komitmen institusi menegakkan hukum tidak hanya berfokus pada aspek punitif, tetapi juga menjamin pemulihan psikologis dan perlindungan hak-hak korban anak. Kedepan penanganan perkara ini akan memasuki tahap limpah berkas tahap pertama ke kejaksaan setelah seluruh kelengkapan formil dan material dirampungkan oleh penyidik. Di sisi lain, kepolisian menggandeng instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Korban Berencana untuk mendampingi asesmen psikologis korban. Polres Ngawi mengimbau kepada masyarakat, khususnya keluarga dan lingkungan sekitar anak, untuk tidak ragu atau takut melapor ke posko pelayanan terpadu atau kantor kepolisian terdekat apabila menemukan indikasi kekerasan atau kejahatan terhadap anak guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
1: Songgolangi.
0: Mitra Songgolangit, berikut adalah informasi terakhir kita pada perjumpaan di program Graha Warta Pagi bersama saya, Sabda Kasyful. Akhirnya saya, Sabda Kasyful, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Lihat, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
5: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
7: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
6: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo.
7: Wis saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
6: Gempong, tak bayar 10.000.
7: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
6: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000 ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi Radio Songgolangit FM ya. Edisi hari Selasa 22 September 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai di informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Melanjutkan dari Sabta ya, Mitra Songgolangit yang sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 6 tadi ya, sampai pukul 10. Kini saatnya ganti pemain ya, substitusi ya, ganti player, ganti pemain bersama saya Yuki Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang, dan tentunya masih akan menghadirkan info-info terkini ya, untuk menemani segala macam kegiatan dan aktivitas Anda di pagi hari ini. Anda boleh share juga kegiatan dan aktivitas Anda, atau Anda punya info apapun, boleh juga request lagu, kirim-kirim salam, tentunya bisa sekali ya. Di pagi yang jelang siang ya, peralihan antara pagi dan siang di pukul 10 sampai pukul 11 ini, di pagi hari ini cuacanya begitu panas ya Mitra Songgolangit, seperti biasa ya, gak heran lagi. Jadi pagi hari ini begitu panas, begitu berangin, dan panasnya ini menyengat, menyos banget gitu ya. Jadi panasnya itu panas yang bukan sekedar panas aja, tapi kayak satu orang satu matahari. Jadi kalau kena kulit langsung itu rasanya cekit-cekit, menyos gitu ya Mitra Songgolangit. Jadi buat Anda yang akan bepergian, yang akan beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kacamata hitam, pakai masker bila perlu, pokoknya berukut ya, pak motor berukut agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari dan juga debu-debu yang berterbangan. Dan untuk perkembangan arus lalu lintas di pagi hari ini di Ponorogo ya, mulai dari Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke wilayah kota Ponorogo ya, di Jalan Soekarno-Hatta ini terpantau sudah ramai lancar ya, atau di seputaran Pasar Legi ya, dari Jalan Urip Sumoharjo ya, masuk ke Jalan Hos Cokraminoto, Jalan Gajah Mada, Jenderal Sudirman, wilayah kota di pagi hari ini terpantau sudah ramai lancar ya. Teman-teman juga sudah larut dalam pekerjaannya, sudah di garis edarnya masing-masing ya. Selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan gak terasa kita sudah 22 hari di bulan September, September ceria ini ya Mitra Songgolangit. Kita buat September ini dengan penuh keceriaan, yang masih ada sekitar ya semingguan lah ya, semingguan lebih Mitra Songgolangit, atau 8 harian, karena di bulan September ini ada 30 hari. Mari kita buat September ini penuh ceria, benar-benar yang menyenangkan ya, yang sedang mencari jawaban bisa ketemu jawabannya di bulan September ini, yang dalam pencarian apapun bisa bertemu ya, yang punya wishlist-wishlist, keinginan-keinginan yang belum terwujud di bulan-bulan sebelumnya, semoga terwujud ya di September ini, gak perlu nunggu nanti-nanti ya, ini langsung calling temen ya, ayo kita kesana kesana kesana. Pokoknya tuntas dan selesai di bulan September ini ya, deadline-deadline seperti itu. Dan ya, bersama saya Yogi Jayastu ya, Mitra Songgolangit yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang. Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung, berbagi informasi apapun, kami tunggu di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.

0: Lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk info tanan hubungi 081-332-5584. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Informasi di Anda ya. Ini terkait dengan kereta api Matarmaja Mitra Songo Langit ya, berhenti mendadak di Tulungagung akibat palang pintu perlintasan belum ditutup ya. Insiden tersebut dipicu akibat petugas palang pintu yang terat bertugas. Peristiwa ini terjadi di jalur perlintasan langsung di Kelurahan Bagu dan Tulungagung Kota. Ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan di netizen ya. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari, informasi tersebut memang benar ya. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu dini hari saat kereta api Matarmaja hendak melintas. Masinis yang mengetahui kondisi palang pintu yang terbuka langsung melakukan tindakan berhenti luar biasa. Selanjutnya masinis menghubungi operasional KAI Daop 7 untuk cuti. Dugaan pelanggaran SOP tersebut langsung ditangani bersama oleh Kepala Resort Jalan dan Jembatan Tulungagung serta jajaran pengamanan staf Tulung. Jadi selain itu Mitra Sungguh Langit, aksi peletak tas rel sempat mengganggu perjalanan kereta di Gempol Tulur. Humas KAI Tohari mengatakan bahwa pada pukul 9 pagi ya, setelah masinis kereta api barang parsel tengah melaporkan adanya batu yang sengaja diletakkan di atas Sungguh Langit ya, oleh orang yang tidak berjawab. KAI Daop 7 Madiun segera mengerahkan petugas setelah menerima laporan tersebut. Koordinasi dilakukan dalam petugas keamanan stasiun Sumut ya, pada Jukdilok 10 dan berhasil membersihkan jalur dari batu pada pukul 10 sehingga lintasan kembali dinyatakan aman untuk dilalui kereta. Akibat kejadian ini, jalan kereta api sempat terdampak ya, yakni kereta api 302 dan PLB atau kereta api Matarmaja. Tohari menegaskan tindakan menempatkan benda asing di atas rel merupakan pelanggaran hukum yang dapat membebani kereta api, menumpang maupun petugas. Menurutnya, larangan merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian.
1: Radio Songgolangit, Formasi dan Solusi.
0: Ya, dua kejadian yang sangat viral di media sosial Mitra Songgolangit ya, terkait perkereta apian di wilayah Tulungagung. Ini ada penjaga palang pintu yang mikroslip tertidur ya, ada juga yang peletakan orang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab meletakkan batu di atas rel kereta api ya. Sebenarnya Yogi gak tahu ya apa isi otak dari orang-orang yang suka merusak ya, orang-orang yang suka vandal, tidak bisa melihat keindahan yang sudah dibangun sedemikian rupa, masih ada yang coret-coret ya, ada yang merusak. Enggak tahu beneran ya. Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan ya? Mungkin karena mereka kurang kasih sayang atau kurang pendidikan atau SDM-nya benar-benar jongkok ya, IQ-nya orang-orang yang melakukan seperti ini. Enggak hanya di itu saja ya. Jadi pelajaran yang kita ambil, ayolah masyarakat Indonesia, kita cerdas ya, mari kita membaca untuk memperluas perspektif ya, mari kita memperluas apa yang kita masukkan ke dalam otak kita agar kita lebih tahu ya, jadi melihat dunia itu lebih luas perspektifnya ya, enggak itu aja yang Anda yakini yang paling benar ya, itu yang itulah orang yang ngeyel banget itu Mitra Songgol Langit ya. Jadi saya yakin teman-teman yang mendengarkan Radio Songgol Langit ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif, orang yang

menilai dari berbagai sudut pandang ya, seperti itu ya. Ayo mari kita Mitra Sang Langit, kita cerdaskan otak kita agar kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio.

0: Song Langit FM, Mitra Song Langit ya. Kali ini di pukul 11 lebih 5 menit ya, mungkin di antara Anda saat ini sedang larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat siang ya di pukul 11 ini, dan di pukul 11 ini tentunya saya tidak sendirian, Mitra Song Langit ditemani teman di Gatekeeper dari teman-teman UIN Ponorogo ya. Kali ini ada Rivi di Gatekeeper yang akan merangkum berbagai informasi tentunya untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan yang ramai di media sosial, Mitra Songlangi, terkait dengan seorang wanita berinisial YP, 45 tahun, warga Kecamatan Kanigoro Blitar, ini meninggal dunia setelah melaksanakan sholat maghrib ya saat kegiatan Karnaval Sonhorek di Desa Darungan, Kecamatan Kademangan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat sakit atau serangan jantung. Saat korban mengalami kejadian tersebut, kegiatan karnaval sedang berhenti atau jeda untuk memberikan kesempatan pada para peserta untuk melaksanakan sholat maghrib. Kasihumas Polres Blitar, yakni Aibtu Muheni, membenarkan peristiwa itu. Seusai sholat, korban masih mengenakan mukena dan duduk untuk berdoa. Namun tiba-tiba korban terjatuh kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Suami korban bersama dengan warga kemudian berusaha memberikan pertolongan, dan kebetulan tim kesehatan Puskesmas Kademangan sedang berjaga tak jauh dari lokasi sehingga langsung dipanggil untuk memeriksa korban. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa nadi korban lemah dan korban dalam kondisi tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa di Rumah Sakit Mediga Utama Kanigoro untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban dinyatakan meninggal dunia oleh petugas rumah sakit. Songgolangi. Dan coba kita bergeser ke Gatekeeper, ada Rivi di siang hari ini, Mitra Songgolangi ya. Selamat siang Rivi.
1: Siang.
0: Bagaimana kabarnya Rivi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ada info apa ini yang ingin disampaikan kepada Mitra Songgolangi? Silakan.
1: Baik. Terima kasih rekan Yogi. DPRD Magetan menyoroti kondisi keuangan daerah dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD pada Senin 21/2026. Fraksi PDI Perjuangan mencatat pendapatan daerah turun, sementara belanja naik hingga mengakibatkan defisit melebar dari 42,12 miliar menjadi 132,57 miliar. Fraksi tempat PAD yang masih 15. Kenaikan belanja barang dan jasa 71,50 miliar, pengadaan videotron 2,4 miliar, serta rencana mobil dinas ketua TPPKK juga dimintai dikaji kembali. Sementara itu, fraksi PAN dan PDI Perjuangan menyoroti penurunan belanja sekitar 83,56 miliar bantuan keuangan dalam desa. DPRD meminta Pemkab Magetan memastikan desa tetap mampu menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat meski alokasi dana desa berkurang. Ketua DPRD Magetan, Rien Nur Aisyah, mengatakan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif sebelum pembahasan PABD 2026 dilanjutkan.
0: Rivi di Gatekeeper.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: masih di sini ya bersama saya Yogi Jayastu dan juga teman-teman dari UIN Ponorogo, ada Rivi di meja gatekeeper ya. Dan sebelum kesana, minta langsung ngulangi terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh RI lewat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ini melakukan pendalaman terkait dengan dugaan penyimpangan perlimpahan nomor porsi haji reguler di Jawa Timur ya. Jadi pendalaman ini kelanjutan dari proses klarifikasi dan pemeriksaan yang sudah dilakukan sejak Agustus 2026 ya. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Harunakan bahwa pendalaman ini merupakan ekstensi Kemenhaj untuk memastikan berjalan dengan sesuai ketentuan melindungi jamaah. Ini akan terus memperkuat pengawasan dan tidak berhenti pada tahap menerima laporan atau klarifikasi ya. Harun menilai pengawasan terhadap pelimpahan nomor porsi menjadi penting karena mekanisme ini telah memiliki persyaratan dan pihak menerima yang diatur secara jelas ya. Oleh sebab itu, mekanisme pelimpahan tidak boleh digunakan sebagai sarana memperjualbelikan antrean keberangkatan haji.
1: Rai informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke gatekeeper ya, ada Rivi dengan informasinya. Silakan Rivi.
2: Baik, terima kasih rekan Yogi. DPRD Kabupaten Madiun meminta penertiban terhadap outlet penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki legalitas. Jika ditemukan pelanggaran, penjual tidak cukup hanya diberikan teguran, tetapi juga harus dikenai sanksi sesuai aturan. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, mengatakan daerah telah memiliki dasar hukum untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol. Salah satunya pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengedaran dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Selain itu, terdapat juga Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Purwadi meminta Satpol PP menggunakan aturan tersebut dalam melakukan penertiban dan tidak tebang pilih. Purwadi menegaskan, izin penjualan merupakan bagian penting untuk memastikan peredaran minuman beralkohol berjalan sesuai ketentuan. Ia juga mendorong adanya sanksi administratif bagi pelanggar agar memberikan efek jera.
0: Rivi di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan...

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: ceritanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Feel dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bentar deh. Ah, pasti 321321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tonggolangitpedia. Mitra Tonggolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Tonggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggolangit.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas, terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
3: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi
8: pertama di Indonesia. Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
9: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini dipukul 13 lebih 9 menit ya. Kita sudah memulai lagi aktivitasnya ya, setelah tadi sempat isoma, istirahat sholat makan ya. Ada yang sedang makan siang ya, sedang beristirahat. Ini saatnya jam 1 mulai lagi ya, mesin dipanasi lagi untuk memulai aktivitasnya, istilahnya di babak kedua seperti itu ya. Dan kami mencoba selamat siang untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Ada yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya, ada juga yang memulai aktivitasnya kembali. Selamat siang. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Ponorogo bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14. Songgolangit. Mitra Songgolangit, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan perubahan status guru P3K ya. Jadi P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, tidak melalui tes ya. Hal ini dipastikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani ya. Jadi untuk perubahan status atau peralihan status dari P3K paruh waktu ke penuh waktu, ini adalah peralihan status bukan melalui tes ya. Nunuk kemudian menjelaskan alasan mengapa guru P3K paruh waktu tidak perlu lagi menjalani tes P3K untuk menjadi pegawai penuh waktu ya. Jadi menurutnya hal ini dikarenakan para guru P3K paruh waktu sudah mengikuti tes P3K pada tahun sebelumnya sehingga tidak perlu lagi ikut tes P3K untuk menjadi penuh waktu. Nunuk mengatakan peralihan status P3K paruh waktu menjadi penuh akan dimulai pada Januari 2027. Para guru diminta segera mempersiapkan diri untuk menghadapi peralihan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Anggaran Menengah, ya, ini Abdul Mukti juga mengungkapkan hal yang sama seperti penjelasan Nunuk, ya. Hal itu diungkapkan oleh Abdul Mukti di kantor Kemendikdasmen di Jakarta pada hari Jumat yang lalu.
1: Radio Songgolangit, informasi dan

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

gitu ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya, di siang hari ini di pukul 13 lebih 22 menit ya. Ini terpantau di luar begitu terik sekali ya, panas sekali mitra sama langit ya. Kalau Anda keluar jangan lupa bawa jaket, sarung tangan, kacamata hitam, masker bila perlu ya, agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari dan debu-debu tidak terhirup oleh Anda ya. Karena ini benar ya, kalau lagi banyak pikiran tiba terus keluar naik motor itu rasanya wah mau ngamuk aja. Dari informasi dari Mas Bayu ini mengatakan ya, ini nek wong atine ora penak aja metu sik katane ya, karena bisa ngamuk-ngamuk di jalan ya, karena begitu panas terik sekali di siang hari ini. Buat mitra Sang Langit, kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Yang di siang hari ini enak kalau di rumah itu bikin es sirup sendiri ya. Biasanya kalau begitu ya, zaman dulu kalau siang-siang panas-panas seperti ini, punya ide ya bikin es cao sendiri ya, es kolang kaling sendiri, atau es sirup apapun pokoknya yang seger-seger sambil ditiduran di jogan ya, atau di lantai untuk mengurangi rasa panas biar anyep di tubuh ya. Dan juga mungkin di antara mitra Sang Langit saat ini sedang dalam perjalanan ke Madiun ya, hati-hati di jalan. Tadi informasi dari Mas Sigit juga ada demonstrasi ya, salah satu perguruan silat di Madiun ya, hati-hati di sana ya, kurangi kecepatan dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas, patuhi pihak kepolisian di sana ya, untuk mengatur arus lalu lintas agar selalu lancar tentunya ya, kemanapun Anda bepergian hati-hati di jalan ya. Dan yang ada di pasar mungkin ya, ada atau yang saat ini lanjut beraktivitas apapun, selamat siang, semoga kuat-kuat ya jadi WNI. Ya musimnya kayak gini ya, kalau nggak hujan ya kemarau, dan kalau kemarau wow begitu panas sekali ya. Dan yang paling berbahaya di musim kemarau ini terkait dengan kebakaran ya, di berbagai wilayah ya, gunung-gunung dimanapun sedang terbakar ya mitra Sang Langit. Dan kemarin ini ya kebakaran terjadi di kawasan pemukiman di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun ya. Api membakar sebuah kandang kambing dan rumpun bambu ya. Jadi kebakaran dilaporkan warga setempat ke Damkar Kabupaten Madiun pada pukul 2 siang. Petugas berangkat dengan 2 unit ya kendaraan damkar. Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Madiun, Andi Kurniawan mengatakan, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran lahan tebu. Api kemudian merembet hingga membakar kandang kambing dan rumpun bambu di sekitar lokasi. Petugas memastikan tidak ada kobaran api lagi ya pada pukul 4 sore. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Laporan damkar juga menyebut tidak terdapat kerugian material yang mencatat ya. Namun pihak damkar menghimbau kepada masyarakat kalau membakar sesuatu ditunggu ya. Karena

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau,
1: bisa hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid,
1: ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songgulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot,

0: Songgol Langit ya. Dan kali ini di pukul 13:51 ya, kita berada di penghujung perjumpaan Mitra Songgol Langit ya. Namun sebelum Yogi pamit undur diri, kita masih ditemani teman-teman dari UIN Ponorogo di Gatekeeper. Kita bergeser dulu ke sana. Ada Dita ya. Selamat siang Dita.
1: Selamat siang Mas Yogi.
0: Gimana kabarnya Dit?
1: Alhamdulillah baik, tapi cuaca hari ini memang
0: panas ya, panas menyala ya. Sekali ya.
1: Berdebu banget di jalan.
0: Debu banget, satu orang satu matahari. Ada berita apa? Silakan.
1: Oke, baik Mitra Songgol Langit, aksi pembobolan toko sembako di Desa Purwosari, Kecamatan Babatan Ponorogo terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman, orang terduga pelaku terlihat mengamati situasi sebelum mencongkel rolling door menggunakan alat besar.

0: mati. Akibat kejadian ini, uang tunai sekitar 500 ribu milik pemilik toko dilaporkan hilang. Kejadian tersebut diketahui pada Senin pagi setelah pemilik mendapatkan informasi dari warga sekitar, sementara barang berharga lainnya dilaporkan masih aman.
1: Selain itu, Mitra Sungguh Langit, ya, informasi selanjutnya, setelah Pemkab Ponorogo ini mulai memproses pemberhentian tetap Sugiri Sancoko sebagai bupati setelah bersangkutan ini tidak mengajukan banding atau atas vonis perkara korupsi, ya. Jadi untuk melanjutkan proses tersebut, PMK Ponorogo masih menunggu dokumen dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Ponorogo, Hadi Prianto, mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pengusulan pemberhentian tetap dari Sugiri. Hadi menjelaskan ada dua dokumen yang diminta oleh Pemkab Ponorogo, ya. Yang pertama adalah surat keterangan dari pengadilan mengenai tanggal putusan perkara Sugiri yang berkekuatan hukum tetap, ya. Yang kedua adalah salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kedua dokumen tersebut diperlukan Pemkab Ponorogo untuk melengkapi persyaratan pengusulan perhentian tetap Sugiri sebagai Bupati Ponorogo.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Dan informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta sesi ini, ya, Mitra Songgolangit. Saya Yogi Jayastu di Kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, mohon pamit undur diri, ya. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program acara favorit kita bersama, yakni Suara Jawa. Dari Kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesok ini?
2: Ketok ini sesok wayahe ujiannya biologi ya.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, sesok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis, neno ayo.
1: Iki ngano ya, ene pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh, nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
8: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
9: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
2: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 1 3 00 05 6 000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
4: Radio Songo Langit, pukul 15.00.

Sama-sama Bogor Kali FM, Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasi Songgolangit Wilujeng Papanggihan Malih Kalian Mirdian Orinisya. Wonten kalau dengan santan menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santan. Ingkang badhe nderek kono wonten kalau dengan santan menika sumangga 081 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Mugi berkah barokah kagem panjenengan. Info-info sate guli yang enak, Kak. Mbak Hamida, jenengan yon info sate guli sing enak ning Ponorogo napa teng Madiun. Nah, amargi niki dereng di endorse kalih sate gule, ya tak sebutnya sak gelem kulo ya. Sate gule monggo merapat, sate gule sing teng Ponorogo wilujeng santen sedaya kemawon. Ih, kok mrudul. Mbak Mirja, apa kabar? Alhamdulillah, kabar kula lan kanca-kanca wonten Radio Sangga Langit sak menika tansah pinaringa sehat, panjang umur. Amin. Mboten wonten alangan setunggal pun apa. Sugeng siang Mas Dias, rahayu rahayu rahayu, amin. Request sanding. Sanding kali sinten? Sumanding napa sanding? Nah, matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Niki mengke dereng kula puteraken nek dereng jangkep setunggal atus ingkang haningali wonten ing kalodhangan santen menika. Ponorogo, Kak. Oh, Ponorogo. Nah, iki kula mboten nyebutne lho. Niki Mas Agung wilujeng santen. Napa nggih? Sate gule wonten Ponorogo niku tergantung selera sih nggih. Nek kula ingkang angka sepisan wonten niki mboten urut tak ingkang kula sebatne angka sepisan mboten ateges ingkang paling enak lho nggih. Nek kula wonten niku sing sering kepanggih sangat wonten acara-acara wedding kados menika nggih kuwatah sangat. salah setunggale nggih leres sate gule Butiwi, Mbak Ani, terus Mbak Yuli, Tonatan, Jeruk Sing. Nah, nangi jenis kula mboten apal. Nah, setunggal kalau pas sampun kula sebat nih, jenis sate gule ini tanahnya nggih. Napa nggih? Salah setunggaling menu ingkang wajib wonten pas wonten ajatan manten ngaten. Gak nyampe Blitar, Mbak. Nyampe nun, jenengan buka TikTok niki nak dugi Blitar. Mas Agus, Sugeng Santen, Wilujeng Santen. Puspo Asri Pelalangan hadir. Wih, niki Wasri saestu lho ingkang wonten Pelalangan. Sate gule istriku. Loh, pundi, Mas? Oh, Mbak Ani. Oh, Mbak Ani. Mas Edcom, matur nuwun, Wilujeng Santen. Tetep di ketean nggih, Mbak. Ketean ki pundi? Tonatan. Tonatan, Mbak Ani Tonatan. Ngajeng PCC to, radio senengane emakku perwantara hadir. Wilujeng santen matur agung yang panun wonten ing kalodhangan santen menika salam kagem emake panjenengan nggih ingkang remen sangat kalian Radio Sangga Langit. Rumah kula niku sing paling sip Jeruk Sing. Nah, Jeruk Sing wonten kula. Asli Banjar Bungka, salam dari Kaltim. Weh, Mbak Sri Wilujeng Santen, Sukarjo hadir, matur agungnya panuwun. Mbak Mirda kah ini? Weh, Mas MCPG Arjuna, dengaran kemarin ngebum, mboten ngebum mawar. Mbak Mirda, Bali hadir, matur nuwun Mas No. Niki napa radio ngene pulung bedagan punti meleh niki. Mboten niki Radio Sangga Langit niki pidalem wonten Jeruk Sing nggih menawi panjenengan tindak Ponorogo. Kode. Ya ira ngebum mawar dengaren. Wadian hadir Mbak siap matur agunge panuwun. Sangang dasa song. Lho kok medun? Sangang dasa songo jangkep sangang dasa songo kula puter setunggal lelakon request panjenengan. Saya dengerin Radio Sangga Langit, radio ini wong Ponorogo dari Malioboro. Matur agung yang panuwun ingkang wonten Jogja wonten ing kalodhangan santan menika. Sangang dasa wolu nyuwun lagu Imbangana Katresnan. Saged bae. Niki request ingkang kula wingi tertunda nggih. Kula badhe kula puteraken setunggal lelakon kagem panjenengan. Sangang dasa kalih. Jenengan bantu tetep layaripun kula puterne setunggal lagu ingkang napa nggih di request kalian kanca-kanca, kalian mitra kinasih Sangga Langit niku awit kala wingi. Nah, telop ya Allah tulisannya angel. Telopo Citi ngendi meneh niki hadir ikut menyimak Mbak E matur agung yang panuwun. TikTok sampean napa Mbak? Apa ya? Sugeng santen sedaya salam saking Papua saking sedulur. Weh, ngang wonten Papua wonten papane sih pundi? Sing nitip Mbak Pria Slawi sapa ya? Lah iki. Sing nitip Mbak Pria 25 sinten? Hayo, niki Mas Edcom mumpung wonten Jogja. Pas setunggal atus ingkang ngamirsani. Ya Allah kurang siji ka. Mboten, ora tak puteni lek orang setunggal atus ingkang ngamirsani. Pak ben iso tak give. Pas setunggal atas badhe di gift kalian Mas Arjuna Seno. Adik Nanda di sini. Weh, lah halah, ini kenapa Mbak Nanda?

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun versi rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Lah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Sama-sama Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM. Mitra Kinasih Sunggolangit, wonten kalau dengan santun meniko. Melasi makaryo sesarengan kalian os kacamata, kagem sedaya pamidanget Radio Sunggolangit, sak meniko ingkang domisili wonten Ponorogo, panjenengan saged tindak datang os kacamata. Ingkang ngersakaken kosop koco paningal wonten os kacamata kuatah sanget pilihan framipun. Periksa mata ingkang ngongko sepisan gratis kagem panjenengan monggo langsung kemawon tindak datang os kacamata kanti alamat wonten Jalan Suramenggala ingkang ngongko sepisan. Ingkang ngongko kalipun wonten Jalan Sultan Agung. Matur agung ing panuwun ingkang sampun kimawar kuatah sanget dalem boten saged nyebat asma panjenengan setunggal boko setunggal amargi sapunika lumampah live TikTok nggih. Mitra kinasih Sunggolangit ingkang wonten radio analog mbok menawi panjenengan sak menika nembe tindak, nembe perjalanan, mugi-mugi perjalanane panjenengan dipun paringi kelancaran, dugi tujuan sowang-sowang mboten wonten alangan setunggal penopo. Sak menika ingkang sampun lumebet wonten live TikTok, matur agunging panuwun. Engkang request lagu ngapunten sangat setunggal boko setunggal dalam ladosi ananging mboten sedaya saged kula ladosi request saking panjenengan. Tanjung Mas ninggal janji lilo sampun terus bibar niko ingkang badhe kaputer sak bibare niki inggih menika negoro angin tapi kok ilang lise niko nggih mboten dados menapa mangke kula puteraken ingkang sampun give mawar matur nuwun. Napa nggih niku maware sampun topine sampun donate mau dereng kok mangke kula kula etung-etung lagu Tanjung Mas ninggal janji. Mas Alexis, ya Allah Mas Alexis matur nuwun nggih mawaripun wonten ing kalodhangan santen menika Tanjung Mas ninggal janji niku lagune Mas Didi Kempot tapi sampun tuwang sanget nggih. Terus sampun mboten. Tanjung Mas ninggal janji. Dereng wonten Mas mangke kula napa nyuwun lari-lari kersane dipun lebetaken. Denok wonten mboten Mbak Yu. Insyaallah wonten. Salam kenal Mbak dari Mas Amar ingkang wonten Jogja. Ingkang wonten Jogja salam kenal ugi wilujeng tetepangan kagem panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan santen menika. Ingkang badhe kaputri inggih menika negara angin. Negara angin, negara angin. Sak menika requeste kanca-kanca awet jam kalih. Tinggi jam 3. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun nggih. Radio Sunggolangit ungkap nggih Mas Eko Riok siap matur agung panun. Mas Damar Wulan wilujeng santen pripun pawartosipun panjenengan matur nuwun ugi kagem Mas Damar Wulan wonten ing kalodhangan santen menika. Ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sunggolangit menyimak jambi Cak Nun matur agung yang panuwun. Ingkang wonten Jambi, kula badhe nyuwun info panjenengan sami. Niki kan wonten sebagian wilayah niku ingkang sak menika sampun jawah. Kala wau Bogor sampun jawah. Ya nek Bogor iki wong ya namanya kota hujan nggih. Wajar nek niki jawah. Terus bibar niku pundi malih ingkang sampun jawah? Jambi, Lampung sampun. Mas Eko, matur agung ing panuwun. Ya Allah, iki aku diparingi apa to kok ora tak kenal iki aku iki. Mas Eko mengirim matur nuwun. Apa iki mau? Nah, alhamdulillah pinaringan sehat, Mbak. Alhamdulillah. Panjenengan pripun? Nggih kados mekaten menika kondisinipun sehat nggih, Jambi sebagian tapi hujan buatan Mbak Allah. Halah. Papua tasik panas pol, Mas Damar Mulan matur nuwun mawaripun. Mawari melih matur nuwun nah, iki. Kula nek di bum mawar ngene iki terus badhe ngendikane pripun? Wis pokoke Mas Damar Wulan matur nuwun. Kok Damar Wulan sapa? Nggih ta. Damar Wulan matur nuwun, Cak Mantri nggih matur agung yang panuwun mawaripun. Iki wong-wong kir padha rakulaan donat sing dikirim mawar to adek mau. Mas Dwi Kurniawan matur nuwun. Ya Allah, Mbak Dwi napa Mas Dwi? Mbak Dwi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Wancen Pacitan wilujeng santen. Kok ora diwaca tak infone Mas Putra asli Ponorogo sik info sing pundi? Sehat amin. Mas Putra asli Ponorogo sik tak scrolli lho Mas. Infone jenengan pundi? Mas ketek lagi yo nek menawi niku infonipun info sehat, info sehat sampean. Info ingkang penting sangat kagem pamit banget Radio Sunggolangit. Mbak Dwi matur nuwun es jeruk ipun. Nggih, asiruk iki berarti Tom. Assalamualaikum, salam sehat Pacitan hadir we. Nek Pacitan sampun jawah napa dereng niki wonten ing kalodangan santen menika. Tulung agung hadir cuaca panas banget. Sami mriki nggih ngaten. Dadi dados nggih teng Ponorogo niku nggih tasik panas sangat dereng wonten jawah. Tapi kalau wingi niku Pacitan dereng nggih. Te Pacitan dereng wonten jawah. Tulung agung nggih dereng, Pacitan dereng, Madiun dereng. Terus pun di mana? Pacitan dereng, ya. Pacitan di bawah infonya sambil lu mabet dereng. Terus mandi, meleh, mas story. Story apa? Negara angin dengan badai kaputer, setenggala lakon kagem panjenengan, wilujeng midha ngetaken.

masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 200.000.

0: kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit, wonten ing kalodhangan santen menika. Sakjane kula tasik kuwapang sanget kalian panjenengan sedaya ananging pripun melih nggih. Sakmenika wektalipun sampun jam kang 11 langkungipun 51 menit. Artosipun sakmenika wonten ing kalodhangan santen menika giaran Suara Jawa kedah paripurna. Matur agunging panun kagem sedaya pamidanget ingkang sampun lumebet wonten live TikTok, wonten radio analog, wonten online streaming radio box, lan ugi wonten WhatsApp. Sakmenika matur agunging panuwun ingkang sampun kirim-kirim gift, kirim-kirim mawar, terus napa malih dik wau, donat, kopi, cium, jari hati, bintang laut, pokoknya sedaya kemawon matur agung yang panuwun. Mugi berkah barokah kagem panjenengan sedaya, dipun lancaraken sedaya urusanipun, paringi rezeki ingkang kathah, sehat, murah, berkah, barokah. Amin. Mengke kersane yatranipun panjenengan turah-turah saged damel tindak dateng Mekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wilujeng pepanggihan malih benjing nggih, benjing tasik kalian kula, nanging jam 3 ngantos jam sekawan ampun kesupen dumugi sakniki monggo dipun alarm jamipun panjenengan kersane benjing saged ningali Suara Jawa kalian Mirdana Orinisa. Dalam media ngaturaken wilujeng sonten wilujeng pepanggihan malih wekdal sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
6: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda bersama dengan rekan Adhan yang akan menemani ruang dengar Anda di Pawitan Jirogo edisi siar Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah CCTV rekam aksi pelaku bobol kios tembako di Ponorogo. Sorot penertiban outlet miras, Komisi A DPRD Madiun akan panggil Satpol PP. Pimpinan Golkar tegas di depan Prabowo, pondok ini pilih pendidikan. Bakar sampah berujung kebakaran, rumah warga di Pangkur, Ngawi nyaris terbakar. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Jirogo.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis.

0: tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgol.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Dan tentunya di sore hari ini Talita tidak sendiri. Di meja gatekeeper juga sudah ada rekan Adhan yang sudah siap dengan informasinya. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Adhan dengan informasinya.
2: Ya, Mitra Songgolangit, Komisi A DPRD Kabupaten Madiun menegaskan Satpol PP outlet penjual minuman beralkohol yang tidak bisa menunjukkan izin resmi. Ketua Komisi A Purwadi menyebut pihaknya akan memanggil Satpol PP lewat rapat dengar pendapat untuk meminta penjelasan terkait langkah penertiban yang dilakukan. Ia menekankan bukti legalitas usaha harus jelas, baik berupa dokumen izin maupun tanda bukti proses pengurusan. Komisi A akan terus memantau di lapangan dan jika Satpol PP dinilai tidak tegas, persoalan tersebut akan dibawa ke forum pengawasan DPRD.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper.
0: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit bergeser ke informasi dari Ngawi terkait dengan pembakaran sampah di Dusun Tapen, Desa Waruk Tengah, Kecamatan Pangkur, Ngawi. Pada Senin 21 September 2026 nyaris menyebabkan rumah warga terbakar. Api dari pembakaran sampah merembet ke tumpukan jerami di sekitar rumah Subakti hingga kobaran semakin membesar. Petugas Damkar Mat Satpol PP Ngawi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam. Bersama warga, petugas berupaya mengendalikan api agar tidak menjalar ke bangunan rumah. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum mencapai rumah. Petugas kemudian melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara atau sisa api yang dapat memicu kebakaran kembali. Kejadian tersebut menjadi pengingat agar pembakaran sampah dilakukan dengan hati-hati, terutama saat kondisi lingkungan kering. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di Pawitan di Rogo.

0: Radio Masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo,

0: Biar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi ngantos kali atau seket ewu. Lumayan talor. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai 200 kacamata batainya. Kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os. Periksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Ponorogo atau di cabang lain di Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi 2.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di Pawita di Rogo Radio Songgolangit FM, kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Aksi dua pelaku membobol kios sembako di Dukuh Ngiput, Desa Purwosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo, terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat berusaha masuk ke dalam kios dengan mencongkel pintu hingga berhasil membuat celah untuk menerobos masuk. Pemilik kios, Joko Nugroho, mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari pemilik kios di sebelahnya pada pagi hari. Saat menerima kabar, bagian depan kios miliknya sudah terbuka sekitar 30 cm, sedangkan pintu bagian belakang juga dalam kondisi terbuka lebar. Setelah mendapat kabar tersebut, Joko datang ke lokasi untuk memastikan kondisi kios sembako miliknya. Dari pemeriksaan di lokasi, ia memastikan

memastikan kios tersebut telah dibobol. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku awalnya terlihat mencoba membuka kunci pintu menggunakan cara tertentu. Upaya tersebut diduga tidak berhasil sehingga pelaku kemudian mencari besi tipis untuk mencongkel bagian pintu lainnya. Setelah pintu berhasil dicongkel, pelaku membuat celah sekitar 30 cm. Celah tersebut kemudian digunakan untuk masuk ke dalam kios melalui bagian depan yang masih dilengkapi taralis. Setelah berada di dalam kios, pelaku keluar melalui pintu bagian belakang atau sisi lain kios. Rangkaian aksi tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi petunjuk bagi Joko untuk mengetahui cara pelaku masuk dan keluar dari kios. Dari rekaman CCTV pula, Joko mengetahui sejumlah ciri pelaku. Ia memperkirakan pelaku masih berusia sekitar anak sekolah tingkat SMP hingga SMA, dan pada saat beraksi, pelaku disebut mengenakan pakaian berwarna hitam. Joko juga menyebut salah satu ciri yang terlihat dari rekaman adalah rambut pelaku yang disebut berwarna pirang serta adanya penutup atau aksesoris pada bagian kepala. Meskipun kiosnya dibobol, Joko menyebut nilai barang yang hilang tidak terlalu besar. Ia memperkirakan kerugian akibat kejadian tersebut berada di kisaran 500 hingga 700 ribu rupiah. Kejadian tersebut membuat Joko meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan kios. Kamera CCTV yang telah terpasang menjadi salah satu alat untuk memantau kios sekaligus merekam aktivitas di sekitar lokasi. Songgolangi. Ya, Mitra Songgolangi, tentunya berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Roga. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Roga.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, dan kita masih ada satu informasi yang akan disampaikan oleh rekan Adhan. Silakan.
2: Ya, Mitra Songgolangit, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Hasan Abdullah Sahal, menegaskan bahwa pesantren yang dipimpinnya konsisten memilih jalur pendidikan. Hal itu ia sampaikan dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Gontor yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Ponorogo Sabtu 19 September 2026. Hasan berharap hubungan antara Presiden dan Gontor selalu dilandasi sikap saling berbaik sangka. Dalam pidatonya, Hasan menekankan komitmen pondok untuk fokus pada pendidikan. Selama Pak Presiden husnudon kepada saya dengan Gontor, insya Allah Gontor husnudon ke Bapak Presiden. Pondok ini menetapkan untuk memilih pendidikan, ujarnya. Pesantren tersebut menjadi penegasan arah Gontor di tengah peringatan satu abad perjalanan pesantren.
1: Ya, informasi dari Meja Gatekeeper. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Adhan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Selasa 22 September 2026. Tapi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda di Pawitan di Rogo. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mele dan juga Adhan pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Songgolangit pukul 17.
4: Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu enggak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala, pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita enggak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah enggak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan waswasus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang pasangan kepada pasangannya, suami istri, istri kepada. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuman satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sabariin, ada seorang anak ngerawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijet-pijet ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit. Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita gak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Waswasah, bukan cinta. Terus gak boleh posting, Ustaz? Boleh, dan saya juga sering posting. Cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan, pakai apa, aplikasi berganti-ganti. Ah, ini kurang apa, bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit, justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita udah dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang enggak dikenal, tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang enggak di antara banyak makhluk, kira-kira gimana yang 99 bagian yang Allah simpan di dalam surga, dan itu diberikan hanya kepada segelintir hamba Allah yang masuk ke dalam surga doang. Kan banyak yang enggak dibangkitkan ya? Hewan, tumbuhan, mereka tidak dibangkitkan kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan di Al-Quran. Tapi pada umumnya hewan tidak mengalami hari berbangkit. Jadi tidak ada hewan yang mendapatkan 7 golongan hewan yang dapat naungan di padang mahsyar, gak ada itu. Yang ada manusia. Kalau hewan ikut manusia, kalau dia berjasa dalam dakwah manusia dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan, padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Enggak ada lagi di surga itu adegan live group, itu udah enggak ada. Di surga itu enggak ada grup yang live kita, kan lebih sakit ya di live sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending. Kalau grup yang nge-live kita, gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, gak ada broadcast, gak ada chat. Ternyata mereka bikin grup baru, kita doang yang gak di-invite. Itu di akhirat udah gak ada di surga live grup, di live sama grup. Di surga itu udah gak ada bulian. Kenapa gak ada bulian? Karena udah gak ada jomblo. Selama masih ada jomblo, semangat nih kalau udah babnya kayak gini. Saya bukan mau menzolimi teman-teman. Gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya enggak ngebully. Saya cuma empati doang. Kasihan sih. Kasihan boleh ya. Sebagian doang. Yang lain insya Allah. Gue mah saya kasih aja Ustaz sebagai single villa gitu ya. Enggak masalah. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang single. Apalagi baru aja kemarin diputusin. Diputusinnya dengan bahasa yang enggak enak lah gitu. Kita adik kakak aja ya, kan gak enak tuh. Tahu gak teman-teman, ada cara mutusin yang lebih kejam dari itu. Kan yang biasa tuh, kita temenan aja ya gitu ya. Atau kita adik kakak aja. Ada gak orang yang diputusin sama pasangannya, dibilang, kamu tuh jadi ibu saya aja ya. Kamu tuh seperti ibu buat saya. Ada. Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Qur'an. Kita coba buka surat Al-Mujadilah surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih semacam punishment buat yang mutusin dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kejam banget. Dan Khawlah bintu Salabah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya. Dulu ketika dia masih muda.

suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawla menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawla dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih, atau diputusin kalau dalam bahasa

0: Harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi

0: parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
0: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Wah, Milk Juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik. Mau Milk Juice melon? Gratisnya Milk Juice mangga ya.
4: Ah, siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice eksis rasanya. Dari Wingsworth.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Hehehe, tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Tapi mitra Songgolangit, yang biasanya Talita sendiri ya, di malam hari ini Talita tidak sendiri lagi nih, karena di meja gatekeeper ada rekan Heru. Kita coba sapa dulu. Selamat malam Mas Heru.
2: Selamat malam Talita.
1: Oke, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, senang banget, bahagia banget.
1: Apa sih kira-kira yang membuat senang?
2: Ya banyak ya, hari ini alhamdulillah hari Selasa. Ponorogo jalannya lancar, ini bikin senang juga mungkin ya. Jalannya udah halus semua, udah seret gitu loh katanya.
1: Oke, jadi hal-hal sederhana seperti itu mungkin membuat senang ya.
2: Betul.
1: Oke, semoga begitu pula mitra Songgolangit semuanya ya, di malam hari ini juga diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan kebahagiaan. Dan tentunya Talita dan juga rekan Heru nanti juga masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun. Nah,
2: siap.
1: Kalaupun mitra Songgolangit mau bergabung berbagai informasi, ini bisa ya Mas Her, caranya gimana nih kalau mau bergabung?
2: Untuk mitra Songgolangit yang mau bergabung bisa melalui WhatsApp ya nih, bisa berbagi infonya terkait apapun, bisa cuaca, lalu lintas, atau yang lagi terkendala di jalan bisa diinformasikan saja di 0811-3555-992 ya.
1: Nah,
2: ini mungkin yang jalannya belum seret atau yang belum halus ini bisa di infokan ke tim nanti ya.
1: Benar.
2: Siapa tahu nanti Pemkab atau pemerintah dengerin gitu kan.
1: Biar terus ditindaklanjuti gitu ya.
2: Oke,
1: semoga saja. Jadi sekali lagi mitra Songgolangit, kalaupun mau bergabung bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu untuk menemani segala aktivitas dan juga perjalanan mitra Songgolangit semuanya. Ini dia, ada Overnight dengan lagunya Kita Lewati Berdua.
2: Okay.
1: Selamat mendengarkan.
2: Ayo.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebul deh gini mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira rokoknya, coba rasakan no. Jan, randelah mau tenan gini, seweger.
1: Nah, rokok apa tuh kang? Rokok kok seger gini?
2: Kilo, nyonya. Iya, rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoknya wong Ponorogo. Regane murah, tapi ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit di menit 23 lepas dari pukul 18 masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan tentunya kita juga sudah punya informasi, Mitra Songgolangit ya. Kita coba bergeser terlebih dahulu ke meja gatekeeper, ada rekan Heru dengan informasinya.
2: Ya, Talita dan juga Mitra Songgolangit, kali ini informasi terkait adanya apa ya, seperti bentrokan ya, Mitra Songgolangit. Ada masa dari salah satu perguruan silat di Madiun terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di Jalan Merak, Kota Madiun. Polisi membeberkan awal mula bentrokan tersebut. Dari yang dihimpun, Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yusnadi mengatakan ratusan peserta tersebut diketahui berasal dari loyalis atau kubu pimpinan Muhammad Taufik, salah satu perguruan silat di Madiun. Menurut Aris, ini terkait acara yang digelar 25 hingga tanggal 27 September 2026. Namun dari segi alasan keamanan, Forkopimda ini tidak atau belum mengeluarkan surat izin acara. Nah, karena hal ini aparat yang ada ini telah bersiaga, kemudian mengadakan masa dari kubu Taufik untuk mendatangi Padepokan. Sebab selain tidak berizin, masa kubu Taufik juga dikhawatirkan akan bertemu dengan kubu Murjoko ya, dan berujung bentrokan. Mungkin Mitra Songgolangit ini sudah tahu ya, bisa menebak-nebak apa ini perguruan silat ini. Namun untuk dari adangan aparat ini membuat para masa kubu pesilat ini murka dan terlibat bentrok dengan aparat. Meski demikian, masa yang sempat memanas tersebut kemudian berhasil dihalau oleh aparat. Sebelumnya, aksi baku hantam antara masa pesilat dengan aparat kepolisian terjadi di Madiun. Rekaman baku hantam tersebut pun juga viral ya, Mitra Songgit, di media sosial. Untuk informasi yang dihimpun sendiri, untuk bentrokan tersebut ini terjadi di hari ini, 22 September pagi. Sedangkan lokasinya di persimpangan 3 jalan menuju salah satu padepokan silat yang ada di Madiun, Mitra Songgolangit. Dan ya, itu tadi rekan Talita informasi dari Madiun ya, terkait bentrok salah satu perguruan silat.
1: Jadi ini ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan informasi yang sudah disampaikan oleh rekan Heru tadi, ini terjadi di Jalan Merak ya tadi.
2: Iya, betul.
1: Di Jalan Merak, Kota Madiun. Nah, jadi Mitra Songgolangit, dari kejadian tersebut kita juga perlu mengingatkan untuk Mitra Songgolangit semuanya, tentunya terutama yang berada di sekitar lokasi, untuk tetap tenang dan juga jangan mendekati area yang sedang terjadi kericuhan. Nah, oke, Mitra Songgolangit, tetap waspada, kemudian juga jangan mudah terprovokasi ya. Dan yang paling penting, kita sama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban. Beda pendapat mungkin boleh ya, tapi jangan sampai berujung pada kekerasan.
3: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi lain yang mau disampaikan, boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di Geraha Warta Malam tentunya kita masih akan ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM ya. Kali ini ada informasi dari Gresik terkait dengan aksi pencurian sepeda motor berujung pada kecelakaan setelah pemilik kendaraan nekat mengejar pelaku. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seorang warga asal desa Brayu Blandong, kecamatan Dawar Blandong, Mojokerto, bernama Koyum Anam kehilangan sepeda motor Honda Vario miliknya yang dicuri di kawasan Kedamaian Gresik. Nah, Mitra Songgolangit mengetahui motornya dibawa kabur. Korban kemudian melakukan pengejaran dan menggunakan sepeda motor Honda Beat hingga ke Jalan Mojosari Rejo, kecamatan Triorejo. Namun, saat berada di depan sebuah minimarket, korban kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka, diantaranya luka terbuka pada bagian alis kanan, luka di bibir, dan hidung mengeluarkan darah. Korban kemudian mendapat pertolongan warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, pihak kepolisian membenarkan adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor tersebut dan saat ini masih melakukan penyelidikan. Nah, Mitra Songgolangit, kejadian ini tentu menjadi pengingat untuk kita semua ya. Kalau sampai mengalami kehilangan kendaraan atau mengetahui kendaraan kita dibawa kabur, ini pun harus mengutamakan keselamatan diri. Jangan langsung mengejar pelaku sendirian, apalagi dengan kecepatan tinggi di jalan raya, karena resikonya juga bisa membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Bisa segera hubungi pihak kepolisian, minta bantuan warga sekitar, dan jika memungkinkan, catat ciri-ciri pelaku, kemudian juga kendaraan ataupun nopol ya, serta arah pelariannya. Dan tentunya Mitra Songgolangit, jangan lupa selalu pastikan kendaraan dalam kondisi terkunci. Gunakan kunci pengaman tambahan, serta hindari meninggalkan kendaraan tanpa pengawasan di tempat yang rawan. Dan semoga saja korban segera mendapatkan pemulihan dan kasus pencurian ini bisa segera terungkap.
0: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM dan juga teman-teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan juga dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan sekali lagi, kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau sekedar say hello, mau request lagu pun juga bisa ya, langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Dan pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsworth.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Di menit 51 lepas dari pukul 18 ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM. Dan sepertinya di meja gatekeeper ada rekan Heru yang sudah siap dengan informasinya. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kali ini informasi dari Ponorogo, di mana di Ponorogo ini terjadi apa ya, kayak aktivitas yang kurang apa ya, kurang lah intinya Mitra Songgolangit. Ada 10 pohon terbesi di Ponorogo ini diduga disuntik mati OTK atau orang tidak dikenal ya, dan polisi pun sendiri sekarang lagi melakukan pengecekan seperti itu. Kematian sejumlah pohon penduh di tepi Jalan Nasional Ponorogo menyisakan tanda tanya terbaru. 10 pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim ditemukan mengering dan juga mati. Petugas menduga pohon-pohon tersebut ini sengaja dirusak ya oleh orang tidak dikenal, pasalnya ditemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan juga akar pohon. Temuan tersebut ini terungkap saat petugas melakukan penanganan pohon mati di Jalan Arif Rahman Hakim ya pada Jumat 18 September. Kondisi pohon yang telah mengering dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila sewaktu-waktu tumbang. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerja Umum Imam Syafi'i mengatakan kematian pohon peneduh di tepi jalan bukan kali pertamanya ditemukan. Berdasarkan pengamatan petugas, sejumlah pohon diduga sengaja dimatikan. Selain menemukan bekas pengeboran pada batang dan juga akar pohon, petugas menduga lubang tersebut digunakan untuk memasukkan bahan tertentu yang menyebabkan pohon mati. Namun penyebab pasti kematian 10 pohon terbesi tersebut ini masih memerlukan penelusuran lebih lanjut ya. Dan menurut dia, tindakan yang menyebabkan pohon peneduh mengering hingga mati tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, kondisi tersebut juga dapat mengancam keselamatan masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas di bawah pohon. Pohon yang telah mati berpotensi tumbang sewaktu-waktu, karena itu petugas melakukan penyisiran untuk memetakan kondisi pohon di sepanjang jalur nasional tersebut.
0: Ya, informasi dari meja gatekeeper.
2: ...99,2 FM... Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Heru tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta malam. Namun jangan khawatir, karena selepas ini rekan Heru juga masih akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia.
1: Saya Heru.
0: Pamit undur diri, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Innolive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Innolive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innolive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 FM.
5: Nah, kalaupun Mitra Sungai Langit mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sungai Langit FM, boleh ya, Anda bisa berbagi dalam bentuk makanan, kemudian juga uang tunai, minuman, bahan makanan, ini pun boleh tanpa minimal. Jadi berapapun boleh, karena sedikit dari kita tentunya sangat bermanfaat untuk Mitra Sungai Langit yang lain. Nah, selain itu, kita ucapkan terima kasih juga untuk Mitra Sungai Langit yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikut untuk turut mendukung kegiatan sosial Radio Sungai Langit FM, dan semoga apa yang sudah diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya gampang banget Mitra Sungai Langit, kalaupun Anda mau ikut berpartisipasi bisa langsung hubungi tim gatekeeper kita di 0811 3555992, atau bisa langsung datang ke studio Radio Sungai Langit FM ada di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo.
6: Ya, ada rekan Talita di meja gatekeeper.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Feel dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selama ini

0: dulu kali ya.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ya, Mitra Solid masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM.
1: Songgolangit.
0: Dan kalian masih mendengarkan dalam program Griha Warta Mitra Songgolangit. Kali ini kita untuk update dulu ya, terkait update klasemen medali Asian Games 2026, di mana Indonesia terjun bebas, Mitra Songgolangit. Indonesia terjun bebas dari peringkat 12 ke 20, meski hari ini meraih perunggu lewat karateka Putri Cok Asli Agung Sanistiarani. Cok meraih perunggu dari kelas kumite 55 kg usai menundukkan Alicia dari India dengan skor 6-1. Sementara Cina makin menjauh dengan 27 emas, 11 perak, 6 perunggu. Tuan rumah Jepang di posisi 2 dengan 8 emas, 12 perak, 13 perunggu. Kazakhstan menggusur Korsel di urutan 3 dengan 6 emas, 1 perak, 5 perunggu. Jadi untuk klasemen sementara ya, Mitra Songgolangit, Indonesia ini di urutan berapa tadi ya? Di urutan 20 ya. Dengan emasnya masih 0, perunggunya 1 dan juga peraknya 1, perunggunya 7. Seperti itu.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah

0: layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Iya, Mitra Songgit masih balik lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Dan masih di program Graha Warta dengan lagu-lagu Indonesia, Mitra Songgolangit. Saya juga masih ditemani dengan rekan Talita di meja gatekeeper. Dan langsung saja kali ini kita bergeser. Coba bergeser di rekan Talita, ada informasi apa? Silakan rekan Talita.
1: Oke, Mitra Songgolangit, di malam hari ini kita ada informasi dari Kediri terkait dengan salah satu warga. Ini menemukan mayat perempuan tanpa identitas di sekitar bendungan Gerak Waruturi, Desa Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri pada Selasa pagi. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang jogging di sekitar bendungan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan. Polisi bersama tim Inavis Polres Kediri dan BPBD Kabupaten Kediri langsung melakukan evakuasi. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk pemeriksaan dan proses identifikasi. Dari pemeriksaan awal, korban diperkirakan seorang perempuan dengan tinggi sekitar 165 cm dan tubuh gempal. Korban juga diketahui memiliki bekas tindikan di telinga kiri, dan pada saat ditemukan, korban mengenakan kaos lengan pendek warna coklat susu dan celana pendek hitam. Polisi memperkirakan korban telah meninggal sekitar 3 hingga 4 hari sebelum ditemukan. Kondisi jenazah mengalami pembengkakan dan kulit mengelupas akibat terendam air, sehingga wajah korban belum dapat dikenali.
0: Iya, ada rekan Talita di meja. Dan gak terasa Mitra Songgolangit, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di program Graha Warta Lagu Indonesia. Tapi tenang saja, karena setelah ini masih ada satu jam lagi bersama saya Heru dengan lagu-lagu manca ya. Di programnya masih sama di Graha Warta, namun untuk lagunya nanti sudah berganti di lagu-lagu manca negara. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wae ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake ya sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Iya, Mitra Songgolangit, 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam ya, dan masih mendengarkan dalam program Geraha Warta kali ini dengan lagu-lagu manca. Gak bosan-bosannya Mitra Songgolangit, untuk saya himbau, kalau lagi di perjalanan mungkin malam hari ini lebih berhati-hati lagi, karena semakin malam biasanya jalan semakin gelap, apalagi di beberapa tempat yang tidak ada penerangan, jadi harus lebih berhati seperti itu ya. Yang mendengarkan ini lakukan aktif sesuai dengan yang lagi mau dilakukan seperti itu. Dan kita ke informasi selanjutnya. Kali ini kita bergeser dari Magetan. Bantuan sosial atau bansos yang selama ini diterima Mbah Cikra, warga Magetan, atau lebih tepatnya warga lanjut usia di Magetan ini, sempat terhenti setelah data kesejahteraannya itu berubah, Mitra Songgolangit. Perubahan itu kemudian ditelusuri oleh Dinsos. Dinsos menemukan NIK Mbah Cikra tercatat dalam data pelanggan listrik dengan daya 2200 watt ampere, padahal menurut hasil klarifikasi Dinsos, pemasangan listrik tersebut bukan milik atau berada di rumah Mbah Cikra. Kepala Dinsos Kabupaten Magetan, Elmi Kurnianto, mengatakan bahwa data listrik tersebut diduga menjadi salah satu penyebab perubahan desil Mbah Cikra. Perubahan desil tersebut menjadi persoalan karena Mbah Cikra sebelumnya merupakan penerima bantuan sosial. Menurut Elmi, persoalan Mbah Cikra bukan semata-mata karena warga tersebut masuk desil tinggi. Masalah tersebut muncul karena perubahan itu terjadi pada warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Elmi menjelaskan penerima bantuan sosial tersebut berada pada kelompok desil 1 sampai 4. Ketika data penerima berubah menjadi desil tinggi, sistem dapat mengeluarkan warga tersebut dari daftar penerima. Ia menyebut perubahan status tersebut membuat bantuan Mbah Cikra masuk status exclude atau dikeluarkan sementara dari daftar penerima. Elmi mengatakan bantuan Mbah Cikra sempat terhenti satu tahap. Dinsos memperkirakan penghentian tersebut terjadi sekitar bulan April. Kondisi tersebut sebelumnya juga menjadi persoalan bagi Mbah Cikra yang hidup seorang diri. Pemberitaan mengenai kasus itu menyebut bantuan PKH tidak cair dalam dua kali pencairan dan NIK Mbah Cikra kemudian ditemukan tercatat pada pelanggan listrik 2200 volt ampere. Dinsos kemudian melusuri penyebab perubahan data tersebut. Dari pemeriksaan NIK Mbah Cikra tercatat dalam data pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere. Elmi menegaskan kondisi itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurut Elmi, data tersebut berkaitan dengan pemasangan listrik pada ruko. Dalam penelusuran Dinsos, terdapat dua ruko yang menjadi bagian dari persoalan data listrik tersebut, dan salah satunya tercatat menggunakan NIK Mbah Cikra. Temuan itu membuat Dinsos melakukan klarifikasi kepada PLN sekaligus mengecek kondisi sebenarnya yang ada di lapangan.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva 100 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Asis menanti Anda. Mulus ketai 3 gram dan 1 gram iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, Mitra Sobat Langit masih balik lagi dan Anda masih mendengarkan dalam program Graha Warta malam hari ini dan di menit ke 34 lepasnya dari jam berapa ini? Jam 8 Mitra Sobat Langit ya. Dan saya masih insya Allah masih lama ya kebersamaan kita masih sampai jam 9 nanti untuk saya, tapi tenang aja kan juga ada rekan Zaki yang bakal nemenin ya sampai jam 12 malam, jadi gak usah khawatir. Dimanapun, kapanpun yang ingin bergabung juga ingin mendengarkan, silahkan saja. Karena Radio Songlangi saat ini sudah bisa disimak dan juga bisa didengarkan melalui website ya. Kalau pengen dengerin di websitenya radiosongolangi.com, kemudian juga online radio blog, kemudian ada bisa mengunduh aplikasi, serta juga Radio Garden juga bisa Anda dengarkan ya. Di kapanpun, dimanapun Mitra Songlangi ingin mendengarkan, bisa. Kalau pengen berbagi informasi juga boleh Mitra Songgol Langit bisa bergabung di 0811 3555 992.

Oke, okay, dan ada informasi apa saja Mitra Sokulit malam hari ini. Saya masih punya beberapa informasi update ya. Kali ini bergeser si terkait pencurian yang terjadi di Ponorogo, Mitra Sokulit, di mana terjadi aksi pembobolan ya. Pembobolan warung di tempat tetap di Ponorogo, Mitra Sokulit ya. Dan yang kita dapatkan pembobolan terjadi di Desa Purwosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Pembobolan diduga terjadi pada Minggu malam, 20 September 2026. Sang pemilik, Joko Nugroho, mengetahui kejadian tersebut pada Senin pagi setelah mendapat telepon dari pemilik kios di sebelahnya. Saat mendatangi lokasi, Joko mendapati pintu bagian depan kios terbuka sekitar 30 cm. Sementara itu, bagian belakang juga dalam kondisi terbuka lebar. Joko kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di kios. Dari rekaman tersebut, ia menduga pelaku awalnya mencoba membuka pintu-pintu kios namun tidak berhasil. Pelaku kemudian terlihat mencari benda berbahan besi yang diduga digunakan untuk mencoba

bagian bawah pintu rolling door. Setelah pintu rolling door terbuka sekitar 30 cm, dimanfaatkan pelaku diduga untuk masuk ke toko. Sementara saat meninggalkan kios, pelaku diduga keluar melalui pintu bagian belakang. Joko memperkirakan kerugian akibat pembobolan tersebut, yaitu kisaran 500 ribu sampai dengan 700 ribu. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diperkirakan masih berusia pelajar antara SMP hingga SMA. Ciri-ciri mengenakan pakaian berwarna hitam, menggunakan anting dan juga memiliki rambut berwarna pirang. Umur sekitar usia sekolah SMP sampai dengan SMA.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.
5: Putra Dewa.

Ya, mitra Sony, dan sepertinya harus saya tuntaskan dulu kebersamaan kita hari ini di program Geraha Warta Lagu-Lagu Manja, karena waktunya juga telah habis, mitra Sony lagi. Jadi ya, sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Saya masih akan kembali lagi di lain hari tentunya. Jadi stay tune aja terus hanya di 99,2 Radio Song Langit FM ya. Dan untuk mitra Song Langit yang ingin bergabung di lain waktu, di lain hari, saya tentunya akan tetap setia menunggu. Untuk yang mau bergabung, silahkan saja ditunggu kebersamaannya.

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
4: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.
7: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.
8: Radio Songgelangit, pukul 21.00.

0: Ih, ngantos, kali hato seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Opti Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seger tenan to Kang rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, seger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Ih, ngantos, kali hato seket ewu, lumayan talor. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Ki lho nyonya-nyonya. Ki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: rogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 1 waktu barat.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Songgelayan pukul 22.

0: hujan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa, makin percaya diri.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
4: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.

0: ngantos kali harta 50.000 lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap bisa panjang. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songo Langit pukul 23.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Rabu 23 September 2026. Kami akan menghadirkan ya, untuk menambah wawasan kita. Tentunya Anda bisa sama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana di 0811 3555 992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya. Selamat beraktivitas tentunya. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasi bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box lalu pilih Radio Songgolangit, itu Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini Mitra Songgolangit, Rabu 23 September 2026 ya, di pagi kali ini di pukul 6 lebih 16 menit, mungkin di antara saat ini sedang prepare untuk berangkat beraktivitas ya. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Kita sudah berada di 23 harian di bulan September. Kita berharap ya di bulan September ini kita dipertemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mungkin bisa saja mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik ke depannya, dengan syarat kita harus survive ya, bergerak dan juga percaya ya. Orang-orang yang sedang dalam mencarian, semoga dipertemukan dengan jawaban-jawaban di bulan September ini ya Mitra Songgolangit. Apapun usaha Anda ya, yang ingin buka usaha baru atau melebarkan sayap ya, semoga dilancarkan. Anda juga yang saat ini mungkin melakukan atau sedang dalam di dilema persimpangan ya, ingin ini atau ingin itu, ingin A atau B, ingin kanan atau kiri, semoga mendapatkan pilihan yang terbaik tentunya ya. Di bulan September ini kita yakin kita akan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang luar biasa ya. Gak terasa kita sudah hampir 3 bulanan lagi di bulan, maksud kami di tahun 2026. Kita ingat waktu itu pertama kali 1 Januari 2026 kita mengucapkan ikrar atau resolusi ya, resolusi di tahun 2026 ini kita akan gini, wishlist kita ini ya. Dan kita tahu di tahun kuda api ya, di tahun 2026 ini kita harus melaju kencang Mitra Songgolangit ya. Kita harus melaju sekuat kuda ya, semembara kuda api dalam mencapai tujuan, mencapai cita-cita. Semoga di bulan

0: dari sisa-sisa bulan tahun 2026 ini, kita bisa menjadi pribadi yang baru, pribadi yang luar biasa tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya Yogi Jastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya, minta langsung ngelangit. Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung, kami tunggu di 0811 35 55 99.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songgolangit sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Naspo, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
0: Wah, milk tea coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk tea melon? Gratisnya milk tea mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk tea ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk tea ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk tea favoritmu. Milk tea eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Radio Songgolangit, pukul 7.